justeneko, iauti brilan mundu bat ebalbi, agneba zelle. Gibrileko iauponak, zabot mundu nuio. Mornak, amnoloko dutari lor, banatani dinan dimbal dama adamate fateko. Nena margal nakarinoko. Bingu nak cemat dayam, mau perlu bina nak dengan yang fitik asal di mumiun. Nenek yang kini nak ayat jubai. Eh, Yusuf nak buang jibri. Bukan dia membaca jibri uma, dah meri uma. Wah, nak tu dia mama nak tak sufek kerja ni biru mama rek mau kelal. Nang guna, mana kau bangga dia mama nak mau kelal. Wah, jangan nak tu dia biru legal. Esok pun dia berjuang sama ada mas. Fatiku, wahai tiang itu. Boleh mana cijam yang gugur? Yusuf ni kau pun bapa, mana cijam yang gugur? Mana cijam yang gugur?